Sino paano ko lang ayaw may asya may isyong mat sinanga ito wala nga lang kami lang ano ko lang lang ito mat yung kanong mani sala kasi hindi isyong mat ano ko lang ayaw ano ko lang na sikil ako na ko wala na ano ko sikit lugi lang ani sala kasi hindi isyong kanok ito mga kaya halo ako suni kaya may tulo ako sa matay sa mani sino pa ano ko lang ayaw alam mat yung kanong bumigyak sa tao ko lagi ito balikan na isyong mga kanilang ani ano kami Mungkin kalau sungguh lu dengan ni, mungkin soal kalau kami, dengan lu, mungkin kalau waktu ni, aku ni kalau itu mungkin kalau waktu ni, sih nampu mungkin tak kalau langkah tu ni. Tapi mungkin jadi guna amat kalau kan lu, kalau kan nasi tu lu waktu mubu. Tapi mak, kalau kan soal tu nak kan lu, dan nak cek tal dekat nak kita kita tini cok, amal tapi nak kita tini cok ilu ilu, tapi nun tidak. Tapi mak tahu nunggah tak nunggah cek tamu. Macam mana cara saya waktu itu? Atau kalau mengat, atau nak cara yang mengat, takutnya kasih waktu itu. Tapi mak, atau ni ada kasihan kita tempoh mengat, biar cara saya waktu itu. Atau cara yang mengat, sebab waktu ni ada kasihan kita macam. Tapi mak, sebab hati yang nenek, sebab kagalan nenek, waktu hati yang tuh ikut oleh cara yang tuh. Tapi ibu kau ni agak kau je mana lakukan, kan ni tualu cunluk tualu man, tetapi mana, jaksikan lakukan cunallah, si kuli yang itu, si kumbala dengan itu me, si kuli yang ni lemah cakar me itu, si kuli lakukan tak dengan telur nama, tapi mak, ibu suruh cunluk, apa itu mahat lak tu ku, ibu kau ni lakukan kanu, ibu kau ni agak kau je mana lakukan, si kuli lakukan me itu tualu kanu, si kuli yang ni me itu tualu kanu. Apa itu mahat sesuatu lagi juga. Ibu kan dilau kanu, ibu kan dilau kanu, ibu kan dilau kanu. Tapi mereka dilau semua juga. Untuk ialah syukur naya kanu. Ilu tak kamera kamera pakak. Sebab mahat dengan nama tak cuma sana ni. Malin naya kalau dengan orang kamera kau sili mangan ni. Ilu dia kasual kanu. Sebeli naya kalau kanu. Tapi cuma ni sebeli kemat tanya yang pernah tengah mat. Tapi cuma ni mat. Amal nama kah. Sebeli kau ti, ibu kau ti. Kukut lu unar lu, sambil lu ikpi buat si macam tu ikuti pun, kini elak pun lu, atau lekun lu ikut aku mangnya sini imej tu mitan ni macam balak tu sambil kini elak cikul lu, imatan kini elak tu nak balak ngitung ni macam aku tinga ikuti cakap sini lu imej tu balak tu, dah imej tu kian itu tu, dah imej lu cakap nung Tukcikalam, hati tualu cunluk tualu mut. Si kuin nani satu apa ni? Si ku apa ni? Lagi tu nani seperti ni tengkelat lagi. Ilu tak cerita bawa lalu cuma juga. Gue macam ni nenu. Ilu tak cerita bawa lalu juga. Umit tu tinggal aku siap juga kila kita cumi mulu, tuh mulu, una tuh nganu. Aku siap cerita juga. Ilu tak cerita bawa lalu cuma juga. Tapi mahu demen, nuna hancur nemen. Tahu-tahu nunggu kimua dah kata aku nuk ismail nasi nang aku nak yang mat ingiulin tak pedia langan mat tapi nak pengasih dia pedia mana nuna ismail nuk kajakan lu piu mu kajakan lu si kulakan mu kajakan lu ismail nak aku nak mengatap aku nak aku hendak kena lak sama juga cuma apa si kalau dia tahu mulu ni tapi nak kulit makalu akhirnya alu kami ingiul kita lu aja kemarutok tema Najuk tetap hilang tak? Tema satu kami ingin ulimun sekutita tu ni sekutita ni ngah pau ngalu ngalengman tan sabit tu ni cipi mat tu ni pau ngalu ngaji bunyi orang kami sunau pe ingin ulimun naji mat tak tahu ngah beli yang orang cuma juga tema masih lagi celakan unno langman iciba dia tu sunau tan iciba tak terasa cukup apa tu cikum kisah ni cikum nemel tuan nung Tanah ichi bau tabuk nama kali ni awak nuk nama kau ichi bau tak cuci, ammalo una apa suruh ichi bau tu ini china ni cuma cuma ichi bau itu isu auto itu ammalo una apa apa ni tunti ni ikan begitu cuci, ammalo kau itu kamu karena ni ichi katini alut ini apa tu nama cuci kusi jat cuci, kami ingat cunuk. Cia-cia tu baru tu nak ubah ni, mereka sahaja nak cia-cia tu alam nak kulak semua tu.
sikunnami.

ikumatwa kone unnao ke ikumatwa kone silame illu yaada lok samagin tutai masiku tsaka bhaga ma tsaka billu nele masiang takkale yaatu na ka kholok samagin tutai ma satu ma satu sunillu sikunnao tema kula kut kula bhaga kutu padanno tapanna killa killa killa tu nere hangmat siku killi attuani nga apummi kisian simitsimaga milangin simitsimangin yutunnami tema ekkagen tappikunga pikiangat siyo hatlerami nakinga agunam mangas aswila taulangat taimelingel tubiniugun nasoktabu kaibala tubiniun kuni taulangat imau michani nigi nikin raisungotta taulangat nikki pallai jo nalna taunai jo taima khamma pallia kala kasaga pil manunalo pukkili pallia ninga takotolak suni ima khakali hirni jaro gatta hionni lutok nuna hatta maunga maunga sakni michani Ubi ubi ngajualu macam mana nuna bukti lepas dia sini. Tapi mailing ajuk nita lagi mac. Tapi nak kakalu kanga nui lepas dia kalau api kasual lagi mac. Ulu lepas dia langa jumu ubi ngajuk nita lagi mac. Tak kaman dia masih gian ada nak tahu naik tu. Kalau kita kaman masih jumu tu induk tu kasih lada kaman itu nung. Ila si beli mac dan punya tu banyak. Tapi mac itu yang kita punya dengan jenis udik yang langa. Tema itu yang saya akan nak tajam cuba kerja gelak semua kan teman nak cuba akhiran nak kerja ini lesehan nak ilah akhiran nak cuba terus celutu cuba terus jalan itu pujuk muka takkan lah sahut juga juga mikirju pun kira kira lagi pun nak pahinga kira kira lebih pahinga tanya lebih ni tu lagi cuba terus jalan kan itu sejuluk sama kamu izin dan izin kita terus ni tema asyik dalam lakon hamil kawan celakan nak Kini lu sekutil ni, ane kira hakan nung. Iti kenangan nai lu kisah tanah sikumun. Amat tuin nak hajat tengah man. Apa tu kan amat tuin nak orang jauh kalau sikumun. Sekumun kalau ni kisah ane kira hakan nung. Kau sejak semasa pada alam kami jauh nuk kau sebunyi tu ni. Bi tuin nak yang kalau akad tu sebunyi man. Sekumun kalau kisah ane kira hakan man. Dah man asyik lancarkan nung. Tepani tu kau terkawung. Siapa pun apa ni halau laksono, laksono. Tapi nak mana? Mana tak kata kau nak tak kena mizah mizah ulu mizah nanti kira tukujuk tala bani alok tu, siapa? Tapi cuma ngah tiki kalau ngah tani ngah alat sunu buat celakan ila anit celakan tu, kalau tu kalau ngah tu ila alok sebelak tu, tapi kalau kisual pujual nit celak tu, kisual ni mana pun kang suka lawan cahnu, aje sih kan tu, atau tu cukup, siapa pun kesitu kisuli yang itu. Tema, semua hangin nu, malu tu ni tuhami tak cuma ngai pakai jam khos sekarang ini tema ngai macam apa tu ni tuhami, malu tu ni tuhami, ini juga hati ni, kiri ni ini juga hati ni pakai jam. Tema, pisu kuma lak mat, tahun nunggu tuin nak, dah tadi mat tuin nak, tadi mat tuin ni nama ikan nunggu pisu tuin langgu buku, lalu ni lak sama, yang kadang buku masuk tuin ni lugu, masuk kengal tuin ni lugu, pisu tuin ni sih buku. Sudah lelak sama dong. Sila bihupan di nalaran bertalam manit talo hati dilangi cikuit. Sekarang tinggal lagi talo kalau sunu anda hati kau talo kanu ilangin lu manit talo mau jalan tu ilangin lu bihupan cagar ini talo kalau mata. Sila bihupan talo kanu. Hei, ajar nama kami cikun itu. Tema bihupan semacam itu, nak si makalang itu, imak semacam itu. Tapi mak, kira lu kaki gua lu kat tengah jalan tu. Sekemap mimpi kasual tu, kira lu kalau ini cium kalau lu ngitu, ini isu malu kalau polu lu ngitu. Nego kita apa khusus itu? Cukai tu boleh alu tadi boleh hatta tu. Entah kerap tu nasi tu. Ini usaha ni tu tengen nama dah lu tengen nama. Mungkin kepangan ni, aku kena hijau. Sugar semua tengen entah ke pasal ni, entah siapa tengen. Kau kita tahu kebi bahasa ngahari nungi tolo ni tak kamu ngakal ini cerita hari kejo kau kita tuh cerita tolo kalau dah lihat tahu kesangi tolo ni kau ini lu cewa ingat tu emang time ing kasung kami kena loga time log tu ni tak kamu ngak log tu dia kami time log ini lu cewa tu pun leh kalau waktu ni log cuma tu. Tapi masuk hangen ni katui nak jadi pisuk satu nak masukkan ulu lima pisuk pisau mas aku dah luar luar tengen keluar. Tapi aku dah

Kita ada orang nak, siapa kita, cuma orang ada orang nak. Kita lakukan, orang nak kita lakukan, kita lakukan lipat orang menanti dari mata. Semua orang ada orang nak, kita lakukan semua siapa. Di, sabung alok telur dan telur pisau kau jemai dah kita lakukan semua kau jilat mat. Hari yang itu mungkin juga kau jilat ni. Asyik labi cawat kau jilat. Tapi mak. Asila tapak ko khala loga alunni umaje len tapala mata pensugen tetchman lunni uita maga mi sima jundu lok songa nelo mahal loga an chikunda pale bet khala gam khokek pala gan lunni pama tusak tu bini ngitu ma tema tan ai paga mani tu mun ni pa maje bini chunnu lok mit nui lok mi mat khibiar lok taka nakke hi jok nakke nakut nakut mini pangna lok takuna la ko pasingin na taka aku nak sebab ni tu kalau kan, ini mungkin aku elah aku kena sebab kami kisah nak kaya mas, jadi lah, siapa pun tema nak kaya itu nak oleh silakan cakap mas, aku kata siapa pun nak kaya itu mesti mici tu kalau orang pun jauh tu nama tema kalau hatta masuk tahu, tema, jadi lah mesti lah tu, sekalimi kalau kan si kemal mereka ada orang si kalau si makan tuan mereka, weh, amu cukup, mungkin jawab mereka lalu kan, ida ada mungkin orang negara ini ngapin orang itu orang negara cukup, saya mak, tapi cukup, nelayan ini apa susila sama juga ni, nelayan ini, bilang apa ini, kalau kata mereka amu konganik, amu konganik kata kata mereka sakit lemik, bila mereka nelayan konganik, tapi cukup, nelayan ini lalu mak. Umi ngaji cawang ni, dulu lok sama juga. Unia kaya ngaji cawang ni satu nama. Binga, kia singa, bersuku. Tapi cuma kia siapa kau dah bersuku. Bi, kudil saya kaya kaya ngaji semua bersuku. Cuma patam patu bini lok sama juga. Tapi nengah, unia kau mana kaku? Tapi nalo unia lagi tiga sila, tapi naik pakai sokir masih ku. Tapi mak, ni waktu mungkin tu. Tapi mak. Tapi nengau unyak nengau tigo ni aku tali, cuma apa ni aku ngata harus cibing ani, pergi alih bini cunu, cuma petan nak kia sekolu, pergi jubi ni umi lo hangito, waktu kalang waktu umi lo ni pihak hangito, langat nengau, tapi mak, kalau nak pi jaga cedun langat tigo tain lay pa, tak kau kalang masuk, pi hikual mohon ni di kalman ni saro nak, tengah ni saro mohon. Tapi mak ilu di sini apa kah? Nunu yang kita alat dulu. Bila sih dulu kah? Tatkala mengambil kemahiran logo benung. Bila kah sih dulu kah? Tapi mak buat kalam itu satu lagi mak. Kalau kalau bela jangan ada tarik apa kah? Ilu di sini. Cuba hangen ilu tu nama kalau sen ilu di sini. Kamu kalau sen, kita tu nama kalau sen. Cuba ukur. Biar pasal ukur. Upegel numpa. Unna kini ni buk pisah lo kalau tu tabung kau mengenuk tabung kau jauh tu nak nengin kerumun, tabung kau jauh tu nak ipinan lu ciaman tak kenuk katoh katoh kami dengan ni nuk saya mengelamat cakal pisah nak hatengan nuk katoh katoh kami nunung situ lo kalau tu lu kipas tu kalau lo kalau tu nuk ingkar ya tak tahu sekat tema ingkaran tabung ah tabung ah majuk kasuk kalau tu nuk tema asyik latai nak unik kah kain tengah kalau kalau kalau layu lah kain tengah sunah takundang itu kah sunah apa pama takundang akpialaguna tadi ni lah masih hamba kau tua akpialag takun ni sakti kah lah kami pinggah cepah lah itu lego sehamba pikumat tanah pukal cepah hanganu tulik kalau tu ni pinggah cepah lah itu lagi sebagai kita lok sama sama dengan itu. Tema sila itu takkan ini nunggu ni anak juga lebih hangat ni anak cinta hidup ini lak sama juga dan bila cugu apa kata yang kata ni waktu tema aku ni anak kita banyak tukar nukai mungkin nunak pesat ini dan apa kata lak sama juga itu dia isi komen tu yang temengai nama kita selalu langgam buat ini ni. Nampak lah ni yang nampi ucian kami apa kah? Ucian yang kami nampi nampak hujung. Ia kami tu nak kalau semua kata cuma ni

0: kamero hatengin ta ungirla sami mattami makkuna makkuna lo ka swang lo ungirla sa ti ka swang lo makkuna makkut lo tan isi magila nga bay ambalo nakiki nakimid lo sumid lo lam asila mattatan igitu man sirmi sa mattengam man khaut sa matunnam sunga pek sa matunnam tay makami kanuto hatta sa ngalaw kanuto Imaitulni, nama gajah kudu putur lugu, ungir la lugu, alur lugu, imaitulni suatu gajah kudu. Imaituhati asyila utwak suku, bilyak semasa kasih, makkuling gua gajah lugu nama gajah celuk suku. Ambalu dikhiming, ambalu matau gila tuming, nukucetni, ambalu uksumi, uksangin hal suku, ambalu sakpimi. Lauk sak minyak tengah tu, tapi mak asyik ni lu tak salah kan? Kalau dia hang itu, dah nak kira kalau kalau dia tahu ni kerja mana beli lu kat tengah mana? Tapi mak kalau dia silok sama juga, kalau dia silok sama juga, kira lu kau hilang ni, kira tak ketemu ngan isu ani, anak kau nubuan ni, anak kau lagi tak ketemu ngan nubuan ni, kalau anak kau kecil gitu itu bu. Itak sa dato yung naltok subo. Itak sa dato yung naltok subo. Okso nga, iniliw to yung naltok subo. Kuliliw silok sa mayong. Daya ma, asila, ikitsyakal sa lak sa mayong. Daya ma, ikumatsala kami. Unak si tawa kami. Takan nakisinga. Takan nakisilaki nga. Taman na matayin kita nga, kakuktaw ito. Utukulugami, unak si tuwa kami utukulugami. Uktuhak kaya kaalitin naman, kubisi yung kaalitin naman, kami tunarato. Mantil siya halo ka lang na sila lalakaan. Kaya ma, huli sa kakalangan no, sakpiming. Sakpiming atin lopit siku, itaksin. Utukati liya kasi mida ka. Pitsiku, itaksin liya kasiku. Kuliah saya waktu itu sakpi kultan, tadi tu nengah bila saya lupa lama itu keluarga yang hiburan dengan kelinci dengan makil telcam itu, saya lupa tu hasil aku ikut cina lama nuni tema cina orang mesti lupa tu kata isim itu, cina buk kajang itu sakpi, kuliah waktu aku ni tanda sakpi kuliah lalu tu kanui kajang itu, cina pertama mengalih macam itu mengalih macam tanda kuliah tu lak semasa sakpi. Tapi mak, tama sih macam la kanu. Ibu kan satu alor la kanu. Ibu lihat kan satu alor la kanu. Ibu lihat kan kau nanti tu.
1: Tama Paulus sih kau nalar kau weaving mewah tu salah waktu sih unik kah tu waktu logo. Tu saksi orang megup dah weavinga tu saksi orang yang ni aktor. Sini siapa ni aku sih.
2: Inna olo itto olo laulago inna olo itto olo laulago inna olo along inna itto olo along inna iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya

kayakku lu. Tai cuman sungguh sih gak yaudah lu. Aulah ya gak yaudah lu. Silak silak. Kini minuk ya kayak tangan nih. Cuman li paham. Aulah ya gak yaudah. Aulah ya gak yaudah tuh ya anak cuman. Kalau nak ada tu yang teriak tu lagu. Tapi kalau nak melawat teman, kan pada ikut akhirnya kalau mata tak ikut juga, isu mata alat diok tak hutang ini kalau dah agak balok tahu dah ada hatuk salimoni mister salimoni kalau dah cepat lewat tu tenda teman ini udah lok cuma yok aku dah teman. Dulu aku cuma tinggal di aku tengah waktu ni ambil juga lagi di sama angka tuin dawet selalu tuin dawet di aku tengah waktu ni tiga dia kali tahu aku buat dia waktu ni tak pikir aku pelok tu. Si nanti hari tu aku buat tunggu telur terpaik kalau aku tu. Kebab kalau dah cepat nak tahu teruk teruk pelik ada ni. Kebab ini udah buat kepian aku sakia hilang semua. Kau balik yuk sih juga lo, bahaya tu di balik yuk paling hiu juga lo. Ini udah ber, ayo cerak tok dikit pok, kau balik. Betul ya lo kena, angin yuk bini. Mr. Foreman, ini kat tahu kau jadi lock cuma yang mana, okey ni, pihak sini tahu ni si tahu ni tahu ni, tahu ni kau jadi lock cuma yang mana agaknya, tapi sudah melock tahu, tapi, awal lagi jatuh jatuh ber. Kata kami uyuk cahayuk. Ila tenda. Ika yuk tiri taikwa. Tenda meku itu. Kiga ni. Kiga mengulok cima yuk. Meku itu bertanya. Tanya walaup tamut. Ini undai bet. Undai bing bet. Kata tuanya tuanya kurang lima taikwa awlah tuanya lak cumayut. Tapi maka perak tuan lak. Tikip pokai pancana tu lak. Tapi wajuk tanak tu. Kau ingin asyik bunga. Tapi maka kalau dahagin asyik tamut awlah tuanya mata. Pindah tamah lak tuan lak. Kepada ini untuk siapa yang dah suka waktu ni lo, ayok sana tu bila kau nak yang tinggi tu dah suka lock tanga, kepada tanda tu nak mat, akhirnya kecewa dia kami, tanda tu kecewa dia kami, bila kita akan kecewa dia kami, betul dah lock cuma kecewa dia tu. Agitu dia awak tahu ni sudah lihat tu agitu awak.

ikan dia si banyak kita abi. Udah beda kala abi cakap deh tak. Ini lagi. Kira dia udah tukar lagu tu berbata. Tapi bagai pelusa pelusa kerja buat apa dah? Ini lagi. Tiup dengan lagu apa tu? Wakau bata. Umur jadi tiga dia kalau kita baku dia. Picu dah dah tu dulu. Walau bata. Anda ditahu balak ibu ah, ida idu ditahu, idu ditahu ah tabak kuno ah. Pilih dada ke balak tak idu idu. Saya betul nak kata. Ayok sanak tu kau ibu ada idu tak ubah idu tu kau idu idu. Tabak kuali, kita kuat kalau tabut. Kita kuat kalau kita kuat kalau tak ayok sanak tu kami kami tahu ni tu, tapi betul pun dah yang silok tu. Tengah tadi cuma diupat, isu itu bagai ada orang tilu, dipilih aku unlock, bayi bayi lak suka, tapi betul mat, tupuk beu malang berata. Idlu idlu yang lu cukup cukup dalam cun idlu idlu but ambal tu pak bewi yang ikir dalam waktu ni saya betul nak mat isu ini pawai halu kita kayak tengah di tengah kalau lain nak kita kena tu nak apa lekat tajui dah orang mata duduk di tuhak begini tu duduk asyik ni makai begini tu. Kaga sudah galam kira tu kasam kau ibat tu nego kau ibat laku wa kira tu kau ibat laku wa tak cuma dulu kat lu wa asyik ada cuma de kalau dah lebih dulu nak kain jaga kain tu dia PTC PTC tu dia tak tahu laku ni kuah hati gitu. Saya kuat, awal la tenda mata, ambalu tenda agak kaya agak isu mata hari jauh ni sini, ambalu betul itu jauh ni sini, ambalu agak kaya agak semuanya masih ada muda itu jauh ni sini, kaya jadu kagat, ilah agak jauh tapi kaya jadu lok semuanya lok, piu biar kaya lok semuanya gun, tiga dia kak tu nam kaya jadu lok semuanya ukir cewa dengan ni. Pinlangnya aku ada lock sebanyak. Tapi ukiran tiga show tiga mat tiga dia akar untuk membuat pecah ni saya tahu dia membuat. Tapi bagus tiga dia tiga dia akar teman pecah pecah aja pernah tiga mat. Ilangan ada terlihat tiga baik pernah mat. Ilangan itu ayok dah undi kena gelap pasu tik pisau masuk mata masuk milyak tu. Ukiat saya dengan ni. Tapi mak ikhlas saya terdapat ambalu sikut tahu tak sikut saya tu dah terdapat ulu tu saya benda yang orang ni asyik tu tidak langgeng mesut. Tapi mak ku nak cuma ulu tu singkat. Kau itu nak cuti nak cuti cium dia kalau aku mesti cuti tapi macam mana aku tahu aku uang cuti kita sebab kalau aku tahu asyik kan kita tiga dia tu sih mik kau ni dah kisi dah cium kisi ni abal tahu aku akan mik ukurnya dia aku tahu kasi tu bermata aku tu kalau kau dah lock tu bermata. Aku yang bertahu atau hidup gua untuk curiak. Anda sih makai dialog sih banyak. Kalau dialog tu, kisi curiak sahul nasi betah. Kaya dialog sih makan dialog betah. Kudu kudu. Upaya bertahu atau hidup gua untuk curiak.

Aku juga laksu deh. Pia ukir dek abis soal itu dek fisik. Anda bawa tulang ada kau jadi laksu banyak. Aku kini beli lagi dah sudi laksu lebih kami. Mana pilih tu ada benda yang ada waktu ni. Taik kuat sedati tahu dah kan lunak. Sedati udah tak tahu waktu. Taik baik tinggu dah tahu bagi. Pia suhu tahu ni mata. Tak benda yang serak tu. Kawit telah aku. Ayo tak kasih gue hak dengar. Dah dahkan lu dah, kan lu dah perlu. Aku nak tu jatuh. Kau balik tak tu silap sedikit. Ayok nak silap cuma mak abah lu. Bila sebab sekarang cuma nak halak cuma pihak kau nak cuma. Ayok nak tu tak kupu lah. Kadu lima kalau pindah suara galak semua. Uwek semua kisit. Dia ku tahu nabit tangan luang mata. Pindah suara yang lelak semua laku. Tambahan itu kiyum dan tangan yami. Uwek itu muka itu mingani. Uwek itu muka yang mata-mata duna utuh hati gendami. Dikit patah anak pake siadik. Tahu nunggu. Pisau sini langit-langit sunik. Dan sisi sunik. Sunat rindan uk sunik-sunik. Kena lewat lelah undin. Bina suai sunik. Saya bintu walau lah tu. Yutu walau ketua. Saya bintu walau ketua yukut. Inut sudah. Tanya mak, tahu nak ni, aku nak mengkisian ini juga saya dah pelawat tak, teman saya dulu mesti ikut, tahu nak cinta pelak ikut, puji apa, aku pak cugu, sekali pak cugu, nak cinta hangat, dingi apa. Nakuk tu mereka juga lak tu ni mesti apa juga lak tu ni ubi kosong ni tu mereka juga lak tu. Time ilu gaya angkat kaca time ikuman lawat time tok time itu lakman ulu tu sih lakman pingul tu siapa lakman terutama ni ok sumut ikumau oku kasut itu amat ni kita hangnya kami. Sunat tak terlalu jangan siak tak unna tahu sek ikut melukai betina langgar langmat bau leh pengmat nanti wina apa orang dapat cium mat sulimane yo yang mat upinangan aku suka apa walau tengit tak bau mat ilu nanti wina nama. Oksal itu kami. Tapi mata mereka aje nak cari waktu itu inilah juga tak mana kepian orang walakok. Tapi cuma kepian pelak tu walak mana kepian orang walak til kepian orang wal pelak dah hulur tapi cuma ni. Ilu kena yak tu kedalaman ini aku tidak yak tanya ni kena yak tu tuin naman aku mati yang naya aku naya kata tema tu mat tema kau leh cawe ngakit ayo nak asal nak balok tahu. Namu galak pribit kasih waktu ni, sin kasih waktu ni langan ni.

udaktaga pisuinasuni udaktaga sukkagalaksuni ullulima ullalaanit unnuaksugu kauttagatakmakisiani ilaanang kapaksuni walauktugut ullutusiulugma taunani sikuinnaalugmi nikkisiatuangmat nagaang nagalaattingamataman nunagut kalau macam tu ni balik aku tu kami, nanti aku tu aku pelat dengan matalun ni kalau macam aku kami, ui tahu lagi aku lomu tahu, luni lak semua dengan mi, cuma ayah kata si macam kayak kulu, ui tahu si aku lori lomu ayah kata si macam, tapi maju ni kuat. Piulia ko si mas kata si matanakok ammaro taon na pituin na ang miyawal yung kantagalak suni nikisi akto palong ito ame sani mo akto alosong mimat sani mo akko suni uitang ang managalak to alok atok nayok suko. Tanah seni mohon dengan cikmi atau halu kalau angkat tamak kuah si kini galang atau sok tu yang sok sud teme jaga yang hasil ngobrol sok tu ginna tu cawu kalau teme tu mesti kelok tu mesti orang ni nak pina soal lagi kalau tu pina soal lagi tu ni kalau aku nama temen unik kata kak ilau kasih tenaga tu teme jaga uhaya kak. Aduk semua jangan kesian unik kapunga anguti teman kau pelat dengan nyeri tak cuma sego ni mak tu kata am ikhlas galang kau nak yang itu nerima apa tu kata am kau nak kahaga apa itu kalau tuar lu nak kau nak yang itu nerima tu am taman nuri tandinga. Kau macam kalau aku lukis nengah, nengah macam kau angin lalu jangan tak kisian, nengah si macam hatan, isuman nak kau angin tak ikinak tak, tapi memang ni mak tu nengah kisian, aku macam yang mukul tu ame, tahu nanti, aku macam sok tu nih, tapi memang kau yang cari hatan tu nih, imang ni, udah kisian nengah sok tu nih. Kau lagi tuh kami ukuran dekat cengit tu orang teman email sana kau nak tahu cakap tu dia balang mat, pisikiu balang mat, pisikiu nak kau bawa kau nak tahu tu lagu nak cakap cakap kami, emat bila lagi kau yang cakap tu dia jauh lu, amu jauh tu amu kesini kau kasih yang cakap tu dia jauh, tamau mat, amu jauh kami. Nacak, taman nak mau yang tarung itu angkat nama orang apa tegalang mut, kanik tegalang mut, akhirnya loh tegalang mulunin, betul tahu ni kau ini tegalang mut, selalu waktu saya lakukan suku taman nak kesinga, tapi mau ima angus itu ni, bila tahu si suku mak kau yok, akhirnya nilai yok kami, kau yok tu ni kau suni, kau ni nak guna kau mayok halal kami. Aku tuh hang nela kami, aku mayo hang nela kami dulu mi. Tapi tu yang aku lak, aku tu yang aku dengan pina seorang yang aku tangan dulu kapung ah, aku tu yang aku tangan ni. Tapi mana yang kasih gua yang nolok tu ni? Kan itu hang itu aku kuyan tu ini pelak tu, tak kayak tu yang tengah ni. Tapi di aku ni ni pelak mi, aku ni galak ilan ni kat pakai dengan labet tu ni ulu ni ilan dengan. Taman nasi kuma, atau apa lagi mas? Tapi mahu nangis kalau kalau waktu lu positif walang mas, asyik bangun tuh, kuat kaya tengit tuh. Kalau yang aku sana ada kerja apa pun, dengan macam tu hangit tu kami, dengan cerita yang hati lah kami. Sila kerja saya lu kejar dengan mereka tanah saya ni walau aku ni tinggal. Aku matau yang hala kami, aku tu ni yang hala kami, tinggal tu ni yang hala kami. Tahan tak kasih di cara walau tengah ini kosinat walau memang.

được cái nhiều khả năng cho mẹ tao tao cái ông mẹ xuống đi y lan đi y mi xuống một cái tao vẫn lòng nó mi dục mặc khâu mi dục để mà anh đoá với nó hạt đoạc bật xuống nó mi y qua đây xa gà lăng mi cục xuống y cú mà dục xa gà lăng mi anh đi tục tục hà con đi anh đi tục tao nó hà mi y mực thì tao vẫn khâu nó mi xí cú tuyên nặng áo kế xuống để mà đi cho mi y vui áo đi cú nặng mi tâm qua xí cú itu walau so mati mata ukir tuan ibu saya menjadi nak kahat tengit tok ikumah tu halau ni taman kalau nak tak tambalun ni sululah ya uci tu dia menuk awam halau tu menuk kerja tahu ni nak pernah tengen mut saving mut kini di tengah yang tu ni nama gang mi mangit kami kita tahu ni awalnya dengan mat temat cumut ini kita awalang nak awalang nak apa ilan teman tengok ni kata kan tahu lagi aku kuyanak tu ni yang itu kalau atau tu kuyanak lok teman kalau waktu kuyanak tu ni yang tu ya so mana lok tu ni isu bagi tu ini untuk cara uli kini ada tak pun ada tu kini ilmu nunggu tahu tuh ni paling mata, kau ni ada orang mana tinggi ni tahu ni mau, sama tu mak, oh macam ni ada macam, kau ni ada yang lalu kekau aku, minta kalau waktu, ada yang hati ni punya mulu ni untuk saya, kan yang itu kalau waktu kemana, tahu nunggu saya nak suruh tahu ni nak memet, kini mah, awal lakukan laut tak mik, sama kau ni ada perak tak miski itu ni. Pita kagalan ina galu waktu ni kini tu kita dah segulung na perak memut tahun galun ni asyik macam asyik tahun ni nak eman piung nanti tahun yang kami tapi kuat tak ini usah kelak tahun unik kata tak tapi nak kuih nak tu ni galu waktu ni kuih nak tu nak tu ya asyik dah kalah na perak tengen beli ini usah tu nak jam Inna orang jual tuan ibu kerja mik aktor aktor ada yang paling memang ni mesti ni luang ni mulu kimi ni kuat kesi mik ni mahu timi mahu kesi ibu ni tu mata efek takkan kalak balau tengah malam tapi cuma ini suka lang dengan kami itu mukar luang ini dengan kami tapi macam orang mata kah taman nak unikat waktu tu sak ni siang ni kalau waktu lu unikat waktu kalau yang lain dah kalau waktu lu si tamat tu kecil siang ni tak guna pelok tangan ni atau pelok tangan unikat pun hilang ni angin nasun ni sutega ni ni sutega ni lu ni yang kaya pelok ni tak nak tu kata pelok tu hilang ni luka ngasak tu yang nasun ni sulit sapili sutega ni kau pergi anak sulit, kau yang letuhnya sulit, kau masih tak pernah waktu ini soal tuang mata, kau letuk soal tuang mata, kau masih lagi hak pelang mat, mana kau masih sungut tuang ni kepang naik tuit, unu sangat takut, kau masih sungut lagi bukan, kau masih ini yang kecunya mat. Takunyak tu lang mo tuyak palok na mga kaum unlok alak kalak mga asigo isa alak palok tayong mula ko sinta lang na mga kasi ang kaun yung tayong tupak tuwin mula ko sila kawan niya silang mat unlok kamat tema pibal niya siyo. Aku hukum ini, unani, nampakani, mengitani, nampak hidup tahu. Imek suni, jitok suni, imek suni, nampak tayak lulu, imek si masihnya. Ilan ini tu orang mata, imek tahu kelas semua ni, kain dah mata, mepelok tu, semua tu.

Hallo Lakut, hula dia berkutu ngasuk semana kula mik nala lami tilusi. Ula mi suna ala kiba kita kud June 4, 2026. Hubung aku kati yung alisana VIP Jamie kud. Chris ikut jok tigil logo. Ilak tu ngasuk api kisina ala tam nami tuin nak. Hula kpalat liu mi yu yap tuk. Nila suk tuk lo kertas semamat. Tamani pinasawa sa kaya't kinilag. Nila sa kalawa kailan na kasi na pala tipa sa tito ngin nami. Ano kailan ngin nami? Kaya may itakay mo. Ilag na nalata piro lakot niyo kan na lusi. Kafiw yao to lusi maana na yung 925 ko sa nga nitapan ni niya lang may tiluta. To sa niya lang may yugod. Taan na kinangay mil. Kikita dia mi jumbikan nung ilag dan kanaya tikat kati kalau dan detailin dia mi kanaya tok maksud itu kata tu sana tu minang nung ilag sana itu kata tu abik dan apa soalnya lawan sama mereka ko tekan ilin dia mi kanaya tok tapi seminga ilin dia titi nak kata tangan itu sok begini apa dapat amat amat ko kini tak kau sih boleh tiu yuk dan saya minga teman pinasau

Governor General Mary Simon to sa kanunia riluta. Demi tenek kau pibale lu saking ngujaut atau nita nak kau sa lotok ini tidak malakal lu nanti tu nengin lu nih.

0: Tim, alle Tugnelle gewagit, du sagst in der Reversierung. Tim, Rikatani, die Nui Katujakati, Gott in und Nick, Piperatte Tilami, Mörder, du seraut in Nick, du seraut in Nick, Pin, das Jugendnacht, du Rikatani, Knutaman, Okao, Inutit, Okao, Seek, Lerner, Mot, Kanuil, Titakata, Roma, Junon. Kikoto in Natera, Kogava Mongi Pata, Inoi Katujakati, Ila. Nonalini katujakati giso lopingo atul rejikut makua pina sugun nati atu ikikutu inen atakua pijuta kalu atu tit inuit ukao singa taman atutau nginaraya kanganin atutau kataraya kanganin sangi lakpalli alunilu taman kikita alami taku atu inu titirapi ulami matatana te kikita ni kuninga atu kapasona lau kiposito sake namilamu. Si bulupa mitunga sutiaga kuyan namilo tambangon kunakago CBC kunot kinaw mga pakay sunalaga yung mga pakwa kakay namigubin
1: kuyan namin ubang hai guid law salubanak tabani kamayu yung inuit ikayuting inyun amal pivaletit ng mun kiyotanik kunay
0: hey gutunga sutiagit Hei mata ko kikatanit katujakatigi konilo tusserau tinik sabani nunalinik tusserau tinik atu inaw titilir may maringa atatana kisumangak ukaw sarikain na kubiyo.
1: Hei tako man matu inga atatiyugut ukaw silaganang mun inuktitu ukaw silaganang mukinaw yang atu inaktakalang mingmat tako kenadaw gabo makungin ni ngas ni kuyo tungavikut ni tako no katujakatigi nun. Atu ni jauh semang mata, ilah atu ni jauh jauh semang mata. Tambah orang ini, ilah nuna kap semajut, ukau singin nyut sengit pada kasundang. Tambah ni nuna bumi tanah, tu kaga kak dok tambah ni nyuk titut ukau sebut soklo sengilat pada di tina sulutin.
0: Teh malitak ku kikutuinet tu serau tuli romane atu ni lag. Kisu mekanu ilu rea kang nekat ubalon ni kisu ni kau yu maja rea kang nekat.
1: Tana ukau silagan ng mun inuktitut kina uya taku atwin na uyu tuwaga agak sluting inuktitut sanggitit sakpadli ng ming sakyata tikan na kasuk sluting. Makon asjiging itutigut tamakon na kaya nunaring ni kanu ilu kumayut nunaming ni tempat ini ukau sengit solo sengit jenis suktu takuk sahuri di pada kasubluting amal inuk di teman ukau sebut solo sakaya ketika nasublugo asing itu dia takuk aku takau nak tu ini ada tenang mood solo kaya maksud titiu kami lewatu upalun kamu tiliot makun yang out loud ini upalun ni inuk di tu iman ukau situ yang ini ada ketika nasubluting upalun ni makuatam Ilang pinamakatak si mga mingmata surlo kay ingiro tining songs surlo sakriyatiti inuktitukto ni sakriyatikan na suklutik upalo ni magkuninga na ito ni surlo awla yuleo unapalang mingmata na inaklugo unikani unikak si mayunik upalo ni kanilang nang ming kwa tayo man na tukaga kasuktun
0: Tana uko si tuin na kudilin niya nikud uko si mek Ikhaili sanni tuinna mongi tukisiani kanuili uluyakti tikattallu ni soolu uqaqqaugaba ullaku tikattallu ni mersu titinikkulu ni mako umana inutitu uqaus atuktaulu ni ilinneagutaulu ni.
1: Iitiaak suru tamakua imanna mersu tuinna suungungimata aayakati.

0: Ilu ukalakati ilu ting. Tukang lu sur lu kanulu ukati gilerang ta ukalasung ukata uperun ilinya tiut. Kamilu pilih maksang nom kamilu asung nomeng kusilaran nomeng. Makulung outlaw tini kamasel nomeng umengare nomeng makua jigeng itu. Taiman inuk tu ukau sibut atuk lugu. Sur lu kai inau nak saya makua sur lu makuk tu ni uperun ni Ikan dah ramai ni, tapi kuninga solo kisah orang nampi, tapi mana yang kita ucap se aduk lu, tapi mana aduk sah tak kau nak tu.
1: Eh solo makua inu titut ila ilinnya kita kata tu ni lau tu titut ina lagu kami leon nak silgi ni loni inu titut ucap singit macam ni tu ina ni makasih ni kisah kuti kulungi makua pilih pilih gele tu ucap se aduk isong ni mata tema guna tema tu kaga kasih nak tu.
0: Ingu yuna tiak tu makua loni mana kai isu manang man inu ilak kusinga ucap singilu aji imana kata simang mating. Sila milyone, ikti milyone, kano ilyone arlone, ukturi gilugu, uki uku awlakta tismane arvet, makuktun ilikandaru mayonu, ikti vigari arnumeng. Mago aso urluta arlone, aputi utaygu singa amiswara umata. Uki eksang urtidlugu pigia apiratarniku, uki ungutidlugu kano anuremun, imanna anure nakingarning anun, taman aput. Asyik yun ni sungguh mat, upaya ni upang nak sakut mau jauh sungguh sakut. Tapi kuat tak igu si asyik ini tuarung mata. Upaya ni kamu sungguh solo. Tapi kuat tak igu singit kan kisikutili mati yang ini. Atak tu inang mata. Amat tau kami leung nak nak sungguh. Tapi kuat anuan eksana ni kesilgan ni imanarun ni asyik ini tu. Tapi kuat silau Upang nagsako ako yung mako asiging ito umayoy soro pinasuktaw sa umang mata ano ka sa utilogin tama ko tao mga rin masoro kayo katagong nakto tama ko inyo ilak ko sa inyo ukaw si Bud tayo manikati si mga mata pilagalok sa ugit so nang bago imaro amiswari inyo tito ukaw si tayo si mana tusayin nakpagod na tabot tayo manin nang ning Bukan dekat tu nih tu sad lu nih. Oh inda, tama aku ni ada tu sahun nih tak. So nak aku suri inda. Sule sakit pala ko ya kata tu. Ini perlu yang inau yang nampen. Ini usle mati nih. Tama aku suru ada yang aja kata tu si kanil sah tu. So nak apa? Tapi menuk tahu berapa tu nih tempat mana aduk pagun nih tu.
1: Ilak solo paper tu ina paper kuda kuda ina tu nih kalau dah kalau nanti tu semai unik. Kalau mat tu nih solo. Oh kau sila kenal mit. Ilinnya bermitema ilinnya siungum mata ukau sila nama ilinnya ila inutitu ilinnya tidak lutit apalume inutitu lingajun ima tu ini sama kena kau nak tengah sana bahkan aji ingit tu ni ukau sila kata tadi aji ingit tu nut kanu ilusin nak lutit ilinnya aku tahu nak tuan pitana
0: itia kanu tu nak teman sesuatu nak aku tu nak dima teman inusit tu ni ukau sebut inutitu ukau sebut kanu kena Sangit di pada runak pa kanukan na uzerak zoomik kan runak pitigo ilan na manak ko rato inyo garo ako ta inyo katutin ilan na kado na yari siya mo gata uzering ito ko suna ba tayo man na sordo kay inyuktitu ina iman na sordo sangit di tikan na sumtum inyuktitu ina atok lugo tayo ilipalya na lamin maamaro ayo ipalya na klone bukto tigil lugo kasero yukiak Kungera ako sa mayo niya ko wata tayo na aura yo at anak joan. Siguro tayo ko ilang inyuktito niya sa iman o kandakatarong mata o ko sila tato kami ng neng. Mana sila tayo ko tayo o kandak ng wakto tayo o yakanga ta. Kain na katatok tayo mo na tapo o kandak para ako sa magarawak po.
1: Tak kau lah, tapi nanti terus saya jigi ingin betul inut titut ilin ni atau lagi yang mau tilu lekat tak kau jigi ingin tu ni biar kau sekarang yang ini amalu tamanna. Solo kau tu tinggi lugu tapan CBC kunit inu titu kaya kapatu takal nuna titu kaya kapatu ikai di sana memata tapi kau jigi ingin tu nita ni lule kangan kata kau le inu tu sega kumanya kata kanok piyun nakat amalu teku tu sega tiut Kanu iling ang mga ta, o ko sa kikin na may gawin?
0: Eh, tako, ilataan naman matuwing aktong, tuksa ko tili ko mayut, a tetara unnaktut a

0: Aku tigun iki aku iku tigun nak lutik ubarune dai kwasi alo aku tigi lugit tidak ada orang mayut kiku tu ini tidak ada orang tu inyai atun ini nang menak ubarune mak kau timi uyu suru kina uyu dia kasung itu ubarune tamak kau nunaring ni imana kita mesti kulo katigi ubarune timi uyu suru tamak kau kina uyu dia orang mon kina uyu dia kasung nang mon pesimang itu. Soto kai uktu tiki dugu hamlak kunne makuktu tadi pinguaktu tadi kun imannai dia uktu tiki magatta makuktu ning awiyak inyukti tu sok li niak tiki kena dura kanwa dia uklu tiki ak kaya dia uklu tiki imanna tan uktu tiki ngwatu inyakta ta iman ajigi ngitu ni timi uyu ni pina sugunak tiyaktu tamakwa uparu ni Iri ni aku tu cuma gua tu pinguak tu dalam nampun pinguak tu tikan nak tu tik sila milyun ni, ubarun ni, aku dah tu tido tu nuna misal lo, aku ikut, aku siap tu cuma gua tu pisah tu aku tu lima kuah, pilih maksai tu tikan nak tu tik tahu ni nyuk tu tu, taman lah, ida kucing aku kau singa, atuk lu, taman lah pilih kau nak tiak tu.
1: Ilak tema. Tämä kohtaa teki kun majoikalot ilangit siäkkäsi jonkun mimmata kanoalulle pinjaa, mutta siinä on kautta kikkataattakalot sitä, kun kikettäneet inuikotutikatii, kun nunnallinneet tämä aina kikettää olla mekkanajat kautta jälangata ikä jokun nattunik. Isomatuin nattun ilannik, kun pijumattakaloa konga kisen tätä tekijäliä oli peippaat imeiningenä si jonkun mimmat immakaa keitäkkoa ikkai tikkanne kuvikit ikä johtoottia kun nanninginnik.
0: Itiak ikayortaw yun natiak tu ubarun ni tabunga titikafitinu kikirtani kunni titikafitinu ukaala yun nang mayun taan akikangitok taan 1-800-667-2742 ukaalagu marutik taikkunu nga ukauslaga nang mutuksakauti umiksanun ikayortaw yun natiak mayun soro kanoilio kaya kang mga minig doon ni nilari ukaagutik takun nga siya lo kanyang minto ni pitakang ikadag pat upaguti yun ng ikadag kutik yun ni tapong titakafitin nun ukaala yun itiang masyon
1: taan na matuwisa ka kiba kisutuwi na matuwisa ka siyong matahiman na uvanit isulibisa ka tunit ima
0: taan na takiro ko ni matuwila ko sumangman taana matuin ngasu yaklunilu taima tavani June 5 ulutuin nauni aktumi matuviksau te kaktum taana ila matuin ngasu yalangman kisiani tungagu taasuma ulutuin nangurangun nengani kutuin naisuri pipiksakati aktun ammaru kawajigia kandama kutik taasuma akakangitumun iki akwi tindiduni kawajigia kunnaktut taikuna taratudayaling mi pita kaktum Taiman itu, soal taiman kerja saya mahu apa yang ikutin, tabunga saya lo over ni tidak fitin ukara junak tu.
1: Alian itu hegar pasukan nak yang nak kiri kanu tu nak apa kita ingin kita nila sekarang nak matu aku ben.
0: Taiman kan kuru injak tanda apa dia kan nama utama tabun tidak fitin ukara junak cak tu, tapi kuna tu sekarang tu pivot dia juga. Kami kena tahu orang melayu tak kuna kami kerana melayu kuna kami kuliah waktu nun amar apa kulik sekat lautik tabung ukara yang najak tu amar rekod tidak pagi semua kuliah nama apa pun bila kebetulan nak tabut amar rekod saya mana isu melayu tema untuk jeneng orang jeneng ane tidak pagi kuliah
1: kuliah nama dia kaki Hager
0: kuliah
1: Dan Hager sadly when you kick the nick in your cutting chicken to get cunning up in it to suck in not to see. Nakoming as a hey, good to kissing that city, take care, no make a bit. Tame a June 5 go swimming and a cow, pomot, penis, so come by you, so the people can get a inutitu to cause and make cano a doctor can learn in near the Takatogoma go with, Pilar Katogoma go with, attitude throughout any penis, so good not there to see. Tänne lönne äkikäng itto kokaala viki kunnattu siut ikäluit sillä tänne 1-800-667-2742. Mä aina sillä tuen pipa liutus kseo keinnan nealamme, mä tautan mikutta kallon aatitio keinnan nealamme jokun.

0: Saya buat cia-cia, tak banyak kadang ditok. Itu sangat cia-cia ni lah. Dan nak kena kudu inang nur. Kaya kata, kaya kaya kuma meyu ita. Kau ikhalo it, hopa no work project kuna kak tau yuk. Ila, kaya kaya semeyu dana David Alexander Simon. Bakone ingat tau, ila kuma tua kutsi. Ilinia Ayo kasih juga lah aku mat jutik yang ik dah kuat. Kau juga aku nasihat tasi Mary amat tau ilah dah. Lepas ni aku kalau ni dah kuat atau tau lah tu. June 19 tahun aku ada lima Mei pernah suruh aku segala tasi ni. Walau yang nak orang orang dah ni. Dah kuat tau bingung di celah maju itu pekan ni kadar ha. Dah kuat aku halak tu $50 mik ambalu aku lihat sama jemai jana $50 ni berit sama tak kaya tu dollar kecil ni dah nak ayah pakai ni ngan bingo komit ni berun dah lah berat si dah kuat lah mampir tu aku loh jana dah berada betul halak ni loh dia kaya mampir ni aku sejauh dah mana ini masih kacau ni macam cara dah kuat dah June 6 nak dah open week kata bila hatta ni lah tu apa macam tak kuah nak tu kalauan kena connect ilau tu si ilau kau maju ni ni nak kata menu kau yang maju mana tu ikan yang kau maju tu kita join wewe kau kata kata larang mata saya la ipek pro saya dan nak kau ikan connect tu ilau kau matang nak kawan and also Northern Health Safety Workshop will be happening at the Franco Center with Health and Safety on Ice and a part of our Global Foundation Showcase. And it's $125 total offered with the simultaneous in translation interpretation happening. This will be at the Franco Center, June 6, 2:30 to 3:30. There's an honorarium happening. The region news is up next.
1: Ulukut si bisikir tatang ipipandeda. Uwang hausano to. Nuna bumiwang utah nakakinat tau katalaw to yalo na ifmi ino gunik si matilagunan ni jamina. Yalo na ifmi pala isikohat si Majudjani Junior ni ngayongan salang mirtada. Ata naking ulapa minun ulipaw jani tako jamini na chingo jalaan na yami. Timing alo nagadjaw lakimi nani jaw laktunip. Nuna chiyami tohunga jaw lakajakaw di sakto amalaw timing akaw di sakto hulaw tanga. Nuna bumi pala isikot tako apika jan namun. Kaw di sakting ini si bulat itatuit Superintendent Simon McDermott dan pala isilang na maulat si Junela to nuna bumi 25 nuna lini McDermott o kalaw to pimakiw din niya pagi niya tangi gawag tako amisyo na paano nuna lini na wakasyo luni amalo pala isi hanuing ikalaw ang mga ata amalo katuji katakati ikalaw ang mga ata ubig karni tayo malo tana suka nak tu ya tok tau luar ningin ni amalu inu semini kepisi batuin amisu luar ningin ni kimi kunyak tu
2: and that's very impactful on
1: nunalin ni atu ini luhat tamat inu kunyak tu hakai ma Allah tamak kunung apali sinu kamahat takaya khasiu ngujunu taman na atu kunak tu khasiu tiba mejong McDermott pero sani kununa bumi arvemi ngusimajok Aku kau suit tu me macam matalek amalu kaluit, tapi malu tak kuasa bengujuit. Avit toksi majuni, karena tami karena jak begitu hat toksi majangit amalu pingun dengan inu nabo mu utulak tu ne. Kekatan itu inu kata juga katigit, katimajingit katimas silau tu ipat cai kalunne. Ila kejauh lau tu kau siulutin hanu tani tu sangat cakar karena tu ting. Nuna aula tau ningin nuk maliga ka jangin ni. Tay malu tako kiwai kugu akali tici hatta kunak si gajak tu. Tako inuit nuna ngan ni gaya hangit tu ni. Tay mau waktu ti ujakan ni akti go hinak pala tu in nama ta kikak ta alam ni. Amalu tau maliga ta hati gaya hatu sang jiu tining. Salaman alakut nuna lagi namun ujakan ni anamu.

Tinganga. Tabo nga tad joko tina sikusi mang mingman. Sikusi marao mang wajang ajang nga wad tiango yak paksuni. Ula si rumo takanong kurdi wadla. Tiyadik si marak tani. Nega nga sikpiyo katang miga mitawan ni sinawad taman na. Sinato ang ungemot. Unuk tuk tuk ang urut sin kalau waktu saya kata tu, saya masih nak tahu ni. Kesian ni kau tuk tak kasihan asyik kau tuk tak unun saya koyi waktu tu. Kau nak nak tahu ada ngomong nak tahu itu. Tak macam jauh keluar tu. Ano ka tuguro ang matawan ni Sika. Kamututik tao yung pasahal sa Sika yung pasigit si Yuhalo ang mataman na. Aputik ito na dalaw kami. Ilang tama na akalaw na kulung matkakudlo na kasi tama na ito at ito ang uya kulung at ano kami. Siguro sa akin at nakalawag siya. Silen ni ako titigo nila internet ko at naman na maandang nasawrak tigo internet tumalagang at ilak kanukadok sa tigo awrat ko rin awrit si sumarangat tigo awrit si sumarangat tanda do starting nuna kaktaw yung kangatak ti samay kutaw tigo na uti. Ini kajuk siu tu mikir nunari siu tu nak semikir perkara tak nak sak pakai jitu kal sian ni aku tak suka isi barang ada kanu dia sakatu suatu tu jaga panjang jauh kamar zaman yang jauh kerja kerja kerja ni. Ang nutigay ka sila ito, ano ka alin sa akin ninyo nga na sunawa na ang manati ato dito, bak tayo ko niya ato dito. Ano kasi ako rin ito, ano rin ako ito. Kamuti ko 26 feet mo yun yan. Kamuti kaksuta. Panigay ito. Ato ni sikita ko kando. Nukka ni usiya ka doon nga, tiktaw ya. Ano ka muna itu tak hanya kamu yang nak kamu tahu, amal utam kali takal umi akan aku rumi. Itu kacau sematun. Anu kasih guru yang jauh. Kebunga ini kayu nak jangan jatuh utara kacuk kalau terukali kita. Tawa tu tu ni perlu tu kita tu ni nak tu kita boleh nyukang atas kita orang orang tu. Kamu tu tik tahu kecik ni kamu kan lagi ramat. Ipe ada orang tu emingun. Ia kita bunga sikit tu na mahu aku nak sukar orang tu. Anu kah tu orang mudlo. Sekitar dia kau tu gigi nampi muker kuruk tak tuar tu cik, yang muka kuruk aku tuak pasah sini, nuriya kau kiri mami, an nak siap tu gigi tu sok kerja tu mila nuk tan nak tu, kangat kamu tu ini kasih ya kau tu sekitar tu nuk. Igi tayo ang kangati sumalaw sungak sa tingkota kayo. Nakata ako toan na sana. Nakata tulimayak. Nagtuwaraw na sana. Ipito ko loo at sikituta ng sikitura ka ng panigalo. Ingkota kayo sa mga ganyan. Nuliyakalo. Kasini. Ping si kulong na ilang atahan ang ilang watak to kulong alatang. Ang ayaman nila iktak ko tiyo katagasok sunito. Kusik katagasok sunito.
ับวันอันวารอต่อ

Annikou Dujari Sassoui, Sautumi Karasui, Kuruyuk Tumudui Yasimajara Tijutan, Nixikatu Kadu Tarixikatu Matabunusu Jaksu, Kajaksu Siku, Kajaksu Ukiaksa kudlone manumati taksung alia nagiu yang mingaku. Ikaruk tau tu ya suku nipi takko di tuni. Kijang niri yang atana. Kajang niko tiyo ayong mut. Sila utaman na. Kanga kutu nyari maa kajang rin na ya katiku inu tuturi. Tau wikyo angaluk sasakalo angat. Mana lebih kau yang nak kepada kata-kata, tapi kena ngasih orang akan nyuwi lauk tetenye. Ini orang yang semua tu yang nak jadi tapi kena ngan. Tapi mana tu yang nyu suku tu gaya orang yang ikut tepuk sok tangan orang kerana kan opis semua yang terjuka. Kini orang sejak yang semua kata, kini beliau tu berjalan yang suci. Kalau ada orang tu, ayuh nak pergi ayuh tuin yang mukro. Ia berkahwin tu tak ku upok suhu. Inyo aru kalau anak tu aru. Kangen itu kita mana orang itu aru semalat. Nere nak kita semalat. Ia kerjaan aku kerjaan aku semalat juga tu aru. Kalau itu time mungkin bawa dia mengajar kerja tisu semangat tu orang tisu yang panggil pada hari ni mereka nak cekau di mahu semua mereka nak tuanya tiga begini kita menitlu asyik taman itu tuan kan wanita nak pelitlu. Sebutlah tahu kata kata menyukai menak sejeng mea tamang otik itu ni. Si inong dia maya otak aku di sioga rudu di nere kiai rangam. Nere yumang mat obat di nere yumang kata dia. Kaku tu kuri oksok tu kaku rudu. Sungguri jangan marik teko. Oksok tu tu enak tu. Ijak ko ya lo kata tak tu anak potam. Kuya si wicu asam itu. Sabuk tak tu anak lo kata asam itu. Oksum cawu itu tiu kacuk itu. Amma rumitnya ni sama cawu ada tu kita ulangi. Ikhlas tu kita ni. Iwa biasa mekanik seruan macam tu. Aku berada tu siung jualan. Iba bicara dengan mak, kanon kan ini yang zaman iba beli kereta sahaja waktu kerja ni. Upengatia kerjuk tuan bukan, anak kita ini tanya satu kursi sama tu ni. Kerja anak kita sama jualan, sejak dia buat. Open anugerah tuan mudah makcik tuan kena kucing najis juga tanpa nak pergi mewujud. Sekolah kucing najis juga kata mewujud. In makcik jaga orang nafsuting. Mana tahu ke? Kena tak yau nasi masak tu ni. Sekolah tu, nuna makcik tahu semalam padam ni mata. Anak tu siaga semuanya ada kecik. Bukan siak kacau hanya hujung sana. Kanun yang kata cetin, open mak kata cetin. Nafsu terhujung itu. Untuk kacau muiak paksun itu, untuk anak siung orang kami. Nafsu paksun. Kalau anak siung migo dikcaya. Ia kasih jauh mata nak kerja nak tahu yang kurang nak sibuk ni. Iman nak kerja nak orang ni kau agak kurang tanya ni pertang. Tapi awak ni agak kurang ni kau kena sahaja untuk ini nak sesuatu.
company.

0: susah lah untuk pemilih yang aku tipu kalau tu yang ni asalnya rumah kalau secara si ini ni jadi susah pemilih yang ilah tak kau hati jemil yang tahu mana orang jadi tu kan ni aku ni apa ni tahu nombel kalau aku betulnya temang omek tu kalau aku omek tu kalau orang pakai cemil nombilah sini kerap ni bos tu kan ni aku ni tak kau hati jemil yang tahu nanti mana orang ukir sah.
1: Arene, tämän

0: 만나리 카츠 하나 우자가 아 운남이 또 앞에 와서 살왁시비려고 많이 같이 피타들 나들고 세계에 운학도빙아 들고 빨마 살왁시비 처음입니다 오 사가이트빙아로 맞다 알라 땅이로 피 사가이트빠로 valilain mata khisi tanakko salwak sa ka tuin na lang alawi patit pitakit tuin na alawi mani inyok kabin milo mi sila mi tay ma patit pitakot uusa ka ito paro so what ano pirong niso utiti tay ma luksukat sa umitya so khisi Eh, mata itu muat itu kerana kalau waktu atau waktu siapa terpelajar itu nak kuat.
1: Eh, tu kisah nanti aku tu jini kita ini open aku awak ikut ukiak aku lo aji keng itu kesan mata nak kisah kanu keng ay ujar si mayang ni unika kan ni runak pe.
0: Ila mana. Utang ako, utang na para po mamagzawlak sila we. Pilang nito para uso ng mata taman na ro, kasi apaya kayo para ulap to ni, mamagka para ulap to sila. Taunong hampat taong niya sa living na ro, man. Taan picture nilo ang min makikalawak sila ulit, man na mamitusong mami kata, mamagami natin ni. Tapi sejak cakap mengapa mami ngani tanah semangat, tapi mah hidup segala macam tu, tanah ni kisahnya picau leluang yang mager lelak waktu tu picau leluang itu, mama gaul leluang itu kan open aku, mana mami ngah mama kecewakan negatif itu, tapi mana kini aku mami kecewakan negatif, ni relangan dulu ni. Makwa open makwa iku li paru si siwong mata makwa tiga minyaro iti patu tiang uti minyaro ngay tay ma tiga di nukta ka siwong lati ho tay ma iku siwong ujugo mami nga nini ko siwong ujugo mamakto paru mami apya tana mamagda pati urak sila ko
1: Dah makai kanutuin narungila pihak si makatang mata tak kuat inu ila angayuk lunak se kiteri lerangata ukiak sanguyo kisuk sario luti kising mi ungna takio imang atu tiba.
0: Atu tiba pihso Allah li takatari sulaw mejuwa harus biak sulaw mejuwa malapit ni hay chiga juga ma udugo ya mille undo anginna tare la tay main ni ren na la la tilo undo anginna nakhere xema da tilo tare tare me tikai na na ra ko undo anginna tay ma khanne tay ma la umme jwa tay ma pana tikshati de de te kun tikshati de de te de paro mata Ila tu kulit cikai nakalari aku siung matali nak kulang alui. Man nali tu kulit ciri orang kalau aku tahan itu cakap ni orang muda kalau tak kuah sama juga orang muda yang out juga ya atau macam out juga ya ina. Tama kuah mana malau nak kapi lo nana utjo. Dan nak kira tahu nak waktu itu pernah kira tanya, amalu kui ni tak kuah, kupi jauh sungguh memati. Kita mau jauh sungguh mah kui ni tak kuah, kupi jauh lagi. Tapi nara kira tanya, tanya lu malanga, tanya lu malanga. Ia kerja cermin nak pangu sungguh berlalu minyak minyak. Atau macam orang hati lu, tapi jangan itu mana. Hanukia, tapi kalau kalau kita faham tak tu mereka hai, kisah ni ni, tiup bilik gua sekuat yang dia bingar gua dia lewa, pokai ujung menyapin dah hai kisah lunga, malah menyapin dah hai kisah lewa, mak tay malipan

comprado una silla, claro, prende la muela, conectó un motor, estaba una darle, tengo comprado una, pero si cura por le ayudar un mayor, vale que cura actuar un mayor cuasi cuadro, vale que cura que se va a huir, digo, de manera que lo voy. Amalo, no, que no me lo Atau dengan nukat jawab yang mat, sikut tua minum miliku, sama kuakap baik, ikin hangat atau kacau nuk saunis, atau kacau nuk sausun umiakku, tukit tukun ilatai meluk payung mali, aku tiu payung maninya, atau dengan iya kak, tai mau kak payung mat. Tämä kuvaa kappale itse nähdämme on mutta itse niin kuin tämä atokasia on saanut tuo minun niin tämä on saanut mutta kun tämä ei ole paljon minun niin mä tarvitsen jäämme sitten kun tämä omia tuppoja vuotta akutille ku ilä tämänna osana tämänna vanne jäähä tapua luusimalla ongaan atsuaalu. Tapan nali ilung aju sa tapan nakaw niya maya umata na kanyang tuwala po. Tapan nali si kuya sa mayo araw rakto. Si kuya kaya nga ito tiya suli dahil sumani upahan. Julay mo sa mayo gulaw nga li tapan na. Tapan nali ka alam. Julay mo sa mayo gulaw nga man. Maan nali imaraw na kuya taman na. Julay mo si kuya mo yakpa yuyo. Mandiri apa juga, tapi awak julai ni, julai la biar aktif juga, tapi awak mandiri apa juga, sekitar yang orang tu tak, sekitar orang tak tu tak, umat ni kalau tu tak, tapi mak mandiri apa juga, mana ni, sekitar ila umat kukisah ni. Tapi aku fikir sudah lah kalau tak pokok fikir ni, tahun nak atau macam tua lah, fikirkan nak umur macam tua yang asyik kuat lah, tahun ni ialah tua lah, tahu tak? Apa tuan yang jual umur, takkan aku fikir tu lah, mungkin aku jual lah ni, tahun aku pengkalau tu mana? Apalah apakah kuila, temennya juga mana? Jadi selera ukannya semingga mak, umi ada keluar, temen kama, jika umi ada umi tu, jadi selera ukannya semingga mak, takkan saya nanti, temen tak tua rumahnya lah, isulah rumah kita, sudah lama. Ini, temennya, orang mana? Sekurang kurangnya liwaru lunelo, mana tak ba? Sekurang kurangnya tu allah nang yang mana yang itu temanna si jalo, mau jaga nusuk yang itu, mana licau ka? Temanna siapa? Temanna si ya, ia awal kerja tu ilanga, tahun nadi, ima kerja tu ilanga temanna siapa? Saya menyusahkan yang itu lagi cuma ni pun, ialah teman nak buat leju aruman, ufang sekali buat leju aru ya, ufang sekali buat leju aru luni dah sekolah, usiung nak leju aruman, saya metu aru lagi, teman nak kau cuma nak tahu fikiran ini nampak, kau cuma nak tiko, saya mesti hati ni lo. Tapi mereka hatun itu, tapi malah umur hatun lagi dalam mereka tak mana kalau, yulai macam senja umur hatun itu kalau mesti yang mereka tu, umur hatun lagi dalam mereka tak, tapi, wajah upat tahununa, kemudian tu tahun ni, kemudian dia, wajah tu umur hatun lagi tu, tapi wajah tu. Jauh ni orang tu lewo, jualan mesti

Okey, tak panya nak tetap kualu sang ikut, angau tidak kut, tak panya kata kita tu mama cuci. Aikan tayok sahro ya nak suka, amma dah mana kama ingi rukka lah suka kami kuri cakap nik suka lu, dah mana oma jadi naga suka suci, mau dega suka kalo suci lu mana kau ngelu aktingun, nanti kau nengi katang mata, kau

Tukutu haverun naksiga luartu. Maana lu taipchumani lu adjiri yungnersima yammaria juartam maria lurimmaku. Taipchumani li simnatuin narmun ekorun nakpadaoksima vatta nutaraavu luarsimakku innaa ulustuksalu. Maana li taiman netjungnerapta. Kootitsarlununguttaraangan imigarsarlununguttaraangan siakkanak turjualuaraa tuangulungmati taakkuanutar nutakkan. Maanna teikkoa atulauktavut atukunnan kiukaluam damakkununga makkukturiaktinna.

tok kau je manak tu kalau ada prime minister tak kami ilak tak aja pun ini unilipi using ini tu kisah mama kaya tu yat dengan ilo time itu macam ni lo amma lo kail lo ane kaya jangan tak kau nengah prime minister sungguh ni matu yang tu sakote halak sune ini lah si mahati gigi cia hati.

Gila gila. Octopus itu saksa ni elaman. Tapi nasi liar bayar minyak telok semayok. Jani kaki tak unikat ligut sahnya abtigu.

kayaksimadlo wikama wanik tigi sokama amasik kato pili rasi ma yasi wanik ngago teman na to tau tot ikpigi hoktaka inu galo inu ilo aula jima kama kemuk sepalo na aksima kawama kemuk sirangat inu linnut tungo.

avec de l'or à la clôture, si vous dites de l'or clôture, ça au commerce, on dit au mer à l'eau, t'as des clôtures. Et de l'or, t'as un marché manicôme. T'as ma quoi sur le sac que t'as un mariage pata. Aujourd'hui, on a tout marié à l'eau, alors, mata, y'a un mata, l'eau coulée là. Un yokan, nous, quand on a taxé ma doctrine, l'or, t'as un mission, t'as un mission, t'as un mission, t'as un mission, t'as un Tapi mengani ikan yang mati belum mati kita tunggu. Ubat kulit lah. Tapi mana itu yang mati maka perlu dengan tu keluar tu ngalun ni. Kesian ni. Pilu itu tak sih malu tak. Kemuk sih itu tak sih malu tiga. Pilu tak sih malu tak. Pinguang itu lebih sulit. Pilu itu lebih sulit. An awam mati sih itu tak sih mengat tu. Ubat ngalah neng mana sih itu tak sih mengama. Seolah angin kau ha. Makutuan lu lantas angin kasih gulak sih malu lu mak suka mentak kerut tak ada mentak kerut tak sih mea nungut lu gok awal dah sih gulak sih wata kemuk sih lu tanu nadi nungut tak nungut gulak sih kemuk sih malu gini ilan ya tak kelab lu gok ayo walau ngat tak ibu ngau gok mati kita lu sih mea dah sunga pekat lagi kiri lu ane malu ba ubu lu pek sama ubu lu tu mea sunga awal dah tu lu mea sunga nadi ayo Ila bijak yang mungkin aku nak kena mea tak sih malu tak. Betul sehari baru keluar tu, ni kau yang mahu keluar tu, orang ni sih mana kisah ni. Tapi mana pelak sih muka tu. Tapi aku jauh ya tak lagi. Angi, ni kau tak mahu dulu aku pelunga. Ila ni lepas serang ikut dulu serang. Pulak kat tu ni waktu lagi. Pulak aku nak sih ada tu ni waktu lagi. Then kuat dari dulu. Kau nak mea mama, kuat dari lepas mungkin nama mama tu sih malu ni. Amai kering ni ngane, Allah tu Allah nak semua ubi ku tak mahu mahu semua persis di lelangan, benda tu Allah ni aku, ilah ni tu kalau aku dah lama lah semua, ingat dah nak kulit kama dah mahu semua, tak bani supaya yo ikut itu semua, oh nak tu, ikut Allah tu mahu semua, oh mati dia mahu semua, itu dia nak doa ni, itu dia belum aku, kulit doa angan supaya dia mahu semua. Tak kamu ngali tak tertugu tak kani pelik yang ni lagi ramai. Ini mana pelawa tetap aku asal lo. Sak kita si mangis siapa tu? Ubang tu ni mana? Uji aku sudah kata kama. Puyak kini untuk kata kita si macam ini kini. Oka aku jingga ni lagi ramai. Tak kau na. Tapi si mangis tu nunang ini mata. So lupa waktu mana? Lupa waktu ni aku kalau mana sak kaya kalau nama sak kaya kalau aman. Ubang tu kisah kama. Ubang tu ni tu tetap itu akhir mak. Ubat nak aku nama dia apa? Bila asyik maju alu gama. Bila tadi kau dah hujung kahwin, ubat nak kau nak lawan ni. Aku nak kau jadi lagi. Kamu sejauh mana mata? Ubat nak laksu itu laksu lagi. Bihar alu gama. Tadi kau lagi. Bila asyik maju alu aku. Siapa nak tiga bukan ni? Bila sejauh mana waktu? Bukan dia nama itu ni. Tama nak jangan latar alu gama. Kanukya. Ila ini aku tak tahu jom dia keluar alu gama tak kau menusur lo. Kami langsung yang kata le ini tu, tapi si mengata kok berjuang semat semai kata, tapi kuah kok batih mengata tu, kalau bukak tali minyak kata kuah ubanga, cuman naula jadi apa jadi semai asli kuat, kok vaksin maju alam mata, ubanga kehiane ini kehiane orang jaga mera jalan orang, ubanga kehiane apa jadi mengata kok vaksin mang mata, tapi kuah tau. Bukan kerana mahu tahu langsung saja. Hewan ini kulit ujara yang tak segini perlu ada hati untuk tahu tak kau tak akan. Teman natau pijuji ini semua mata. Nukata langsung mengitu luni ujar tak. So nukata langsung mengitu luni. Pijuji langsung menerima yang itu. Bukan kerana nanti inuit tahu ikan yang langsung maju. Kami remeh asutik. Anu angin kami dah tahu kalau masuk luni. Kau pulau la niat awak tak kami ubi jauh masa alilik tawar alam yang perkutut dah ikhwa ikhwa mula log semangat huna niat, tamak ku amis aku mula yang rumah ta, amiat taman ibu kata semangat niat am agak taman tu je sebenar tawar niat, bukan dia mak ubung mata ni kita ibu kata pulau melayan ibu ngasih pulau mata dah bermain bukan tu dia ni kita sulit taman ibu mak aku ada fikir kalau tu ni faham ibu dia sebab kata semangat kau tu agak musik. Tama orang ramai yang nak jual pasutik, ama pilu asih mana tu harta asih kau yang nak pasutik tu, kemuk serasa asih mengmengo pilu asih mengmengo, kemuk gua ngudap sone sakit sone, upi gijau dap sone pilu asih mana upi gijau dulu ni, inu muna piti.